Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-POP.
1: Taylor Swift kembali mencatat prestasi baru di MTV Video Music Award atau VMA 2026. Dalam ajang yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 27 September 2026 lalu, Taylor menjadi penerima pertama MTV VMA Artist Director Honor Award. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dakota Johnson yang juga merupakan teman sekaligus salah satu bintang dalam video musik Taylor. Dalam pidatonya, Taylor mengenang perjalanan panjangnya di dunia video musik. Ia mengungkapkan telah terlibat dalam pembuatan sekitar 60 video musik, termasuk 18 karya yang ia tulis dan sutradarai sendiri. Taylor mengatakan dirinya sangat menikmati proses menulis dan menyutradarai, terutama karena dukungan para penggemar yang selalu menghargai setiap karya yang dibuatnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang yang pernah bekerja bersamanya dan mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari setiap proyek. Usai menerima penghargaan, Taylor memperkenalkan video musik terbarunya, Passion Zero, yang ditayangkan perdana secara global. Video ini dibintangi Dakota Johnson dan Colin Farrell dengan Chivo sebagai sinematografer.
0: Hey Radio,

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Festival Gandrung Sewu 2026 di Kabupaten Banyuwangi yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober mendatang dipastikan bakal tampil berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika pagelaran akbar ini lazim dihelat pada siang hari, tahun ini Gandrung Sewu siap memukau penonton melalui pementasan megah yang digelar pada malam hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Suko Prayitno selaku panitia kegiatan Gandrung Sewu 2026. Menurut Suko, peralihan waktu pertunjukan ini tidak lepas dari keterlibatan Injourney, salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara yang berpengalaman mengelola berbagai festival berskala internasional.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Polres Situbondo bersama Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Situbondo menggelar kegiatan muhibah umat menuju Kecamatan Jati Banteng Jumat 2 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut diisi dengan sholat Jumat dan doa bersama, serta bersih-bersih masjid sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan masyarakat. Kegiatan muhibah umat ini dilaksanakan di 5 masjid di wilayah Kecamatan Jati Banteng yang dihadiri Kiai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain menjalankan ibadah bersama masyarakat, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kepolisian dan tokoh agama untuk memperkuat komunikasi dengan jamaah serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.
3: Kawan, membawa kabar dari Keridio Jember, saya Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah persyaratan untuk mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pekan ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, bilang konsultasi membahas kriteria serta kelengkapan administrasi, khususnya terkait kinerja pengentasan kemiskinan. Helmi mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, program penanganan kemiskinan harus didukung data, dokumen, dan regulasi yang sesuai ketentuan. Pemkab Jember mengakui masih ada sejumlah evaluasi teknis yang perlu diperkuat sebagai persiapan mengejar insentif fiskal 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: K-Etnik.
6: Senjata yang berasal dari Kalimantan yaitu senjata Mandau, di mana Mandau dari Kalimantan ini sudah dikenal secara meluas hingga ke luar negeri. Mandau sendiri lebih banyak digunakan oleh suku Dayak Kalimantan. Senjata tradisional Mandau sendiri memiliki bentuk seperti pedang. Selain itu, pada bagian bilah Mandau kerap diberikan sebuah ukiran yang terlihat begitu unik. Keberadaan Mandau asal Kalimantan juga kerap ditemani dengan sebuah pisau kecil yang bernama Langgei Puai. Dahulu senjata Mandau kerap digunakan untuk melawan musuh ketika perang. Namun saat ini, senjata Mandau lebih kerap dijadikan oleh-oleh khas Dayak bagi turis wisatawan mancanegara maupun domestik.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap 3 Oktober, Irak memperingati tonggak penting dalam sejarah kemerdekaannya. Tanggal ini merujuk pada 3 Oktober 1932, ketika Irak resmi diterima sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, sekaligus menandai berakhirnya mandat Inggris atas Irak. Sebelumnya, wilayah Irak merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah tersebut berada di bawah pengaruh Inggris dan pada 1920 ditetapkan sebagai wilayah mandat Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kondisi ini memicu perlawanan masyarakat Irak. Setelah melalui berbagai proses politik, Inggris mendukung pembentukan Kerajaan Irak dengan Faisal bin Hussein sebagai Raja Faisal I. Kemudian pada 3 Oktober 1932, Irak memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski demikian, pengaruh Inggris masih tetap kuat dalam politik Irak. Perjalanan Irak setelah kemerdekaan juga diwarnai berbagai perubahan politik hingga akhirnya sistem kerajaan berakhir dalam revolusi 14 Juli 1958 dan Irak berubah menjadi republik.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan kebijakan ini memetakan seluruh sistem pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan bahan pangan. Selain itu penyusunan rencana aksi ini diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang serta melibatkan perguruan tinggi hingga pelaku usaha lokal.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun kemarin melakukan kerja bakti atau korvet di aliran Sungai Piring, Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir menjelang musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan pembersihan sungai merupakan tindak lanjut koordinasi antara BPBD, OPD, dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait langkah mitigasi potensi banjir di wilayah Kota Madiun. Menurutnya, kegiatan pembersihan akan dilakukan di sejumlah aliran titik sungai termasuk kawasan yang selama ini berpotensi terdampak banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango.
3: Dari Suara Surabaya Kawan, saya Arif Kuswardaya. DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot memperketat persetujuan bangunan gedung atau PBG dan verifikasi sertifikat layak fungsi SLF untuk memastikan keamanan bangunan dan keselamatan masyarakat. Arif Atoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, bilang pengawasan perlu dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya pemeriksaan administrasi. Toni meminta fasilitas pendukung seperti pagar, akses keluar masuk, dan jalur evakuasi ikut diawasi. Pengawasan ini dinilai penting di tengah potensi sesar aktif di Surabaya dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Jangan lupa jualan random game. Random.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: So I guess

pick me up, walk me home, and it feels like God.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat, itu dosanya.
3: K-pop. Rapper Macklemore mengumumkan tur bertajuk Free Palestine di Eropa pada akhir Oktober 2026. Seluruh hasil penjualan tiket dari tur ini akan disumbangkan kepada 12 organisasi yang mendukung warga Palestina di bidang kemanusiaan, medis, pendidikan, hingga bantuan komunitas. Tur yang dipromosikan Live Nation dengan format Macklemore and Friends dijadwalkan berlangsung di 3 kota. Konser pertama digelar di Dublin, Irlandia pada 26 Oktober, kemudian Paris pada 29 Oktober, dan ditutup di London pada 30 Oktober 2026. Macklemore menyampaikan pengumuman tersebut melalui Instagram pada 24 September. Ia juga mengatakan pertunjukan di Amerika Serikat masih dalam tahap pengaturan. Penjualan pre-sale tiket dibuka 28 September, sementara penjualan umum dimulai 30 September 2026. Tur ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Macklemore dicoret dari sisa tur Ed Sheeran di Amerika Serikat.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 26 September, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita tentang pentingnya data dan statistik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembangunan nasional. Tanggal 26 September dipilih karena pada 26 September 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik yang menjadi salah satu tonggak penting dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Statistik bukan sekedar angka atau tabel. Dari data, kita bisa mengetahui berbagai kondisi masyarakat, mulai dari jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, diperlukan data yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya agar kebijakan yang dibuat juga sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui Hari Statistik Nasional, kita juga diajak untuk sadar statistik. Artinya, memberikan data dengan benar, memahami informasi statistik, dan menggunakannya secara bijak. Hari Statistik Nasional 26 September. Karena data yang berkualitas menjadi salah satu dasar untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: 102.9 K Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Menindaklanjuti gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, sekaligus mewujudkan Pamekasan bersih, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar kerja bakti membersihkan kawasan Sungai Keloang, Kelurahan Parteker, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, pembersihan difokuskan pada kawasan Sungai Keloang yang masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan. Menurut Taufikur Rahman, persoalan sampah di kawasan tersebut masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat membuang sampah di sekitar sungai. Juga telah menyampaikan kepada pihak kecamatan agar menyiapkan kontainer sampah untuk mencegah masyarakat kembali membuang sampah di lokasi yang sama.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh di industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indraswindarto mengatakan, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 74 personel Kodim 0813 Bojonegoro resmi menyandang pangkat baru satu tingkat lebih tinggi. Upacara laporan korps kenaikan pangkat bagi 59 bintara dan 15 tamtama dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0813 Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto di lapangan Makodim setempat Jumat kemarin. Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto bilang, kenaikan pangkat secara reguler bukanlah hadiah rutin atau sekedar formalitas administrasi. Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan nyata dari negara atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh para prajurit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo Sobat K, selamat siang waktunya K Friday bareng saya Rosid Romansyah di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 yang bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi sampai jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Free Day di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kira-kira weekend kali ini kamu ngapain aja Sobat K? Sudah ada planning ataupun sudah dalam perjalanan untuk tempat wisata bersama keluarga ataupun teman-teman Sobat K? Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga ataupun teman-teman kamu pastinya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial di K-Free Day hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sampai jam 8 malam nanti, dan sejumlah informasi menarik yang bakal kita hadirkan buat kamu. Dan di K-Free Day ini kamu bisa mendengarkan lagu pilihan favorit kamu Sobat K. Bisa kirimkan judul lagu dan juga nama musisinya, kirimkan di 0811 378 1029.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Kalau ngomongin weekend, apalagi di awal bulan kali ini Sobat K, udah gajian ya, jangan sampai kamu terlepas dari namanya berhemat pasnya Sobat K ya. Jangan sampai jor-joran, apalagi in this economy kita harus benar-benar berhemat. Kalau semisal kita mau belanja harus benar-benar diperhatikan dulu, apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak Sobat K. Karena semua keinginan itu harus ditahan, harus jangan sampai keuangan kita apalagi di awal bulan ini hanya lewat saja Sobat K. Gaji kita hanya terlihat banyak di awal, menipis di tengah bulan Sobat K ya. Pastinya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Apalagi kalau ngomongin awal bulan dan juga apalagi ini di akhir pekan Sobat K, biasanya ada godaan-godaan promo-promo di merchant-merchant media sosial dan juga berbagai all shop ya Sobat K di online. Ini sangat menggiurkan sekali, ini harus benar-benar ditahan apalagi kita tinggal 3 bulan lagi ya, kita sudah mendekati tahun 2027 Sobat K, harus berhemat. Nah mungkin kamu ada pengalaman tips agar berhemat di tengah ekonomi seperti saat ini, bisa share apakah, karena kan di media sosial juga banyak tren tuh yang mana indeks ekonomi yang awalnya naik mobil lalu naik motor, awalnya beli kopi di salah satu merchant yang cukup tren, akhirnya bikin kopi sendiri di rumah. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman kamu Sobat K, bisa share di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: K Perspektif
10: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
11: Untuk berhemat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini atau indeks ekonomi Sobat K, ada beberapa langkah utama yang mesti kamu lakukan. Yang pertama, memperketat anggaran bulanan, memangkas bocor alus pengeluaran, dan memperkuat dana darurat Sobat K. Karena di tengah inflasi dan juga ketidakpastian, fokus utama harus bergeser dari lifestyle ke tahanan finansial atau financial resiliensi Sobat K ya. Ada banyak sekali hal yang harus kamu lakukan, tapi kita bakal rangkum Sobat K. Yang pertama, audit dan pangkas pengeluaran harian. Ini yang mungkin untuk kamu yang saat ini tinggal di kontrakan, di kos Sobat K, ataupun menjadi keluarga baru ya, pastikan terapkan food preparation. Karena rencana untuk berencana makan mingguan ini sangat banyak sekali pengeluaran Sobat K kalau kita tidak masak di rumah. Karena memang langkah ini sangat efektif mencegah bahan makanan terbuang dan juga mengurangi intensitas jajan di luar. Ini sangat relate sekali apalagi untuk kami yang suka masak, juga berbelanja di pasar Sobat K ya. Ini sangat menghemat sekali ketika kamu makan di luar Sobat K. Ya, lalu bawa bekal di tempat kerja. Karena kan kalau anak kita sebagai para pekerja dan juga para pegawai Sobat K, kita lebih prefer untuk mendapat membawa bekal Sobat K, karena kan kita para pegawai itu tidak dapat jatah makan, mungkin di tempat-tempat lain mendapatkan jatah makan Sobat K. Lalu membatasi langganan atau sudah mulai dipangkas tuh ya, berlangganan-berlangganan. Kalau kamu sering nonton streaming film, berlangganan aplikasi musik dan lain sebagainya, ini harus dicek lagi Sobat K, karena mengecek kembali rekening mutasi ataupun kartu kredit ini bisa banget mengecek, apalagi kamu sudah mulai bisa menghapus aplikasi yang memang tidak digunakan dalam beberapa minggu ataupun dalam bulan-bulan terakhir Sobat K. Karena cara menghapus aplikasi streaming, pemutar musik secara premium, ataupun aplikasi berbayar lain Sobat K yang jarang digunakan, ini bisa membatasi biaya hiburan maksimal 5% dari penghasilan Sobat K. Ya, ini mulai benar-benar harus dikurangi banget ya, apalagi kita sudah mulai harus benar-benar menabung Sobat K untuk ya berinvestasi, ataupun ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, yang pasti kita harus benar-benar mengurangi jajan di luar rumah, Sobat K.
12: Paling hot dan hits minggu ini.

juga pengen yang nyaman dan bikin betah sobat keh. Nah, ini saatnya ada Home Living Festival dari Informa. Saatnya upgrade suasana rumah dengan koleksi home living yang bisa kamu pilih dan mix and match sesuai dengan gaya kamu. Mau ruangan keluarga makin cozy? Ada sofa, coffee table, dan berbagai pilihan lainnya. Butuh area kerja yang nyaman? Ada life desk dan kursi kantor ergonomis. Dapur mau lebih rapi sobat K? Ini pas banget, ada kitchen set dan kitchen trolley juga tersedia di sini. Sampai kamar tidur ada juga wardrobe bed hingga kasur Informa Sleep untuk bikin waktu istirahat kamu makin nyaman sobat K. Dan yang bikin makin happy, ada promo beli 1 gratis 1, cicilan 0% sobat K hingga 24 bulan plus gratis kirim dan pasang. Promo sampai 10 November 2026. Segera mampir ke Informa Sobat K, Lipo Plaza Jember, lantai 2F. Karena Informa, lengkapi setiap ruang, ciptakan kenyamanan di rumah. Informa Lipo Plaza Jember, lantai 2F, saatnya bikin rumah makin cozy. K-K-K-Radio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, memasuki hari ke-21 atau hari terakhir setelah diperpanjang selama 7 hari. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan. Hingga hari ini, sebanyak 55 korban masih dilakukan pencarian.
2: Ke-21 ini merupakan hari terakhir setelah sebelumnya tim SAR gabungan melakukan perpanjangan pencarian dan juga evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 sebanyak 2 kali. Dan di hari terakhir ini nanti apakah tim SAR gabungan akan kembali memperpanjang operasi SAR mengingat masih ada sekitar 55 korban yang hingga saat ini belum ditemukan dan belum terevakuasi. Dan hingga hari ini memang dalam beberapa hari terakhir setidaknya ada 6 orang yang ditemukan oleh tim SAR gabungan seru darat di perairan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Ke-6 korban ini ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, dan korban tersebut sudah dibawa di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara 5 korban lainnya ditemukan di Sungai Truntum, Kabupaten Seruyan, dan masih dalam proses pengantaran ke Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin untuk dilakukan proses identifikasi. Ini artinya dari 243 daftar penumpang di manifest, sudah ada 188 yang berhasil dievakuasi, 108 diantaranya selamat, namun 80 orang lainnya harus meninggal dunia akibat peristiwa ini. Dan saat ini di hari terakhir pencarian atau hari ke-21, tim SAR gabungan terus mengupayakan untuk menemukan dan juga mengevakuasi 55 korban. Dan tentunya di hari ini setidaknya fokus pencarian dari tim SAR gabungan ini akan dilakukan di perairan titik-titik perairan Kalimantan Tengah, sebab beberapa hari sebelumnya kalau kita lihat setidaknya 3 hari sebelumnya memang penemuan korban KMP Virgo Transport 8 ini ditemukan di perairan-perairan Kalimantan Tengah. Sementara ini tim SAR gabungan masih mengistirahatkan penyelam dari Basarnas Special Group sebab memang sudah tidak ada lagi ruangan-ruangan yang dapat diakses oleh para penyelam. Dan kesulitan itu ditemukan sebab memang banyak resiko yang harus dihadapi penyelam jika dipaksakan untuk mengakses ruangan-ruangan tersebut, seperti chemical yang berbahaya, kemudian visibilitas yang minim, hingga badan kapal yang rentan bergerak. Ini tentunya membahayakan para penyelam untuk mengakses, sehingga seluruh ruangan yang aman untuk diakses oleh penyelam sudah tidak ditemukan lagi adanya jasad. Dan tentunya operasi SAR kali ini akhirnya difokuskan kepada perairan-perairan Kalimantan menggunakan seru darat. Dan kita akan nantikan apakah nanti malam tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang operasi SAR ini atau memberhentikan operasi SAR sambil menunggu pihak perusahaan dan juga asuransi melakukan operasi salvage atau pengangkatan badan kapal dari dasar laut.
1: Pemirsa, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali merilis data korban yang berhasil diidentifikasi dalam pencarian KM Virgo 8. Total 12 korban teridentifikasi, 8 diantaranya melalui pencocokan DNA. 8 korban teridentifikasi melalui pencocokan DNA yang dilakukan tim DVI Mabes Polri. Sementara 4 korban lainnya diidentifikasi melalui data primer gigi, ciri medis, dan properti. Karadokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Dr. Sumbi Hastri menyebut proses identifikasi terkendala kondisi jenazah yang sulit dikenali. Namun tim DVI terus berupaya melakukan identifikasi melalui DNA dan data pembanding. Berdasarkan data dari 80 jenazah yang masuk, 63 telah teridentifikasi dan 17 masih dalam proses.
3: Hari ini 12 ya. 12 dan yang belum teridentifikasi masih kami kerjakan 17 orang, karena tadi ada lagi Bapak ya, 6 kiriman. Dan total Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin menerima 80 jenazah sampai dengan hari ini diumumkan. Sehingga rekan-rekan, kami mohon doanya untuk segera bisa diketemukan yang lain dan proses identifikasi bisa selesai juga. Dan memang kami mohon dimaklumkan agak lama karena memang keadaan jenazah mulai tidak baik.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News, saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Sound of Knowledge.

Masih di Every Day di 102,9 FM K Radio di jam 1 siang kali ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari Sabtu ini, Sobat K. Selamat siang untuk Sobat Sinta yang ingin diputarkan satu lagu backtrack dari Kahitna, sudah kita siapin buat kamu. Ada juga Sobat Andre, satu lagu dari Skrillex dan Diplo, dan juga Justin Bieber, Where Are You Now, sudah kita siapin. Silakan untuk kamu yang mendengarkan lagu pilihannya di Kefri di hari ini, Sobat K, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 3 Oktober diperingati sebagai hari lahir pembela tanah air atau PETA, organisasi militer yang dibentuk pemerintah penduduk Jepang di Indonesia pada 3 Oktober 1943. PETA dibentuk untuk membantu Jepang mempertahankan wilayah Jawa dari kemungkinan serangan sekutu. Anggotanya berasal dari kalangan pribumi dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan militer. Meski awalnya dibentuk untuk kepentingan Jepang, PETA kemudian memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Banyak anggotanya yang setelah Indonesia merdeka menjadi bagian dari kekuatan militer Republik Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI. PETA juga dikenal melalui pemberontakan PETA di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin Supriyadi sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang. PETA dibubarkan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945. Namun, pengalaman dan kader-kadernya kemudian ikut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Masih di Give Ready di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah. Tadi sempat kita membahas mengenai cara berhemat di tengah intis ekonomi Sobat K. Yang pertama tadi mengaudit dan juga memangkas pengeluaran harian Sobat K. Entah itu harian, mingguan dan juga bulanan Sobat K pastinya. Lalu yang kedua, kelola utang dan amankan dana darurat. Ini ada 3 yang sudah kita rangkum Sobat K. Yang pertama, stop utang konsumtif. Hindari penggunaan fitur pay later atau kartu kredit untuk barang-barang non-primer keinginan Sobat K ya. Kalau kamu masih ada pay later yang belum dibayar, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan juga dibayarkan Sobat K. Lalu jangan sampai melakukan hal yang itu kalau tidak benar-benar mendesak ya. Lalu patuhi rasio cicilan maksimal, karena pastikan seluruh cicilan utang kamu tidak melebihi 30% dari total penghasilan bulanan agar arus kas tidak minus Sobat K. Lalu ini yang paling penting adalah mempertebal dana darurat. Di tengah intis ekonomi seperti saat ini, usahakan menyisihkan minimal 5% dari penghasilan kamu khususnya untuk dana darurat sampai terkumpul minimal 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Simpan dana tersebut di instrumen liquid dan juga berisiko rendah seperti reksadana, pasar uang atau emas Sobat K ya. Kamu bisa berinvestasi dengan membeli emas ya, apalagi emas itu cenderung harganya semakin naik Sobat K, karena kita harus benar-benar menjaga dana darurat kita, jangan sampai digunakan apalagi itu benar-benar mendesak Sobat K. Dan silakan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman juga selama kurang lebih hampir 10 bulan ini, apakah sudah ada investasi yang sudah kamu lakukan atau sudah menyimpan ada save money yang benar-benar di keep untuk akhir tahun ya, entah itu untuk liburan atau dan lain sebagainya. Sobat K bisa share di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap hasil evaluasi terbaru penerapan aturan perlindungan sisa kuota internet atau kuota tahangus. Hasilnya sejumlah paket internet operator seluler yang dinilai belum memenuhi amanah putusan MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan menyebut pihaknya telah menggelar rapat klarifikasi dengan operator seluler untuk melihat sejauh mana perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sudah diterapkan. Menurutnya, sekedar memberikan notifikasi bahwa masa aktif kuota akan segera berakhir belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang diamanatkan putusan MK. Perlindungan harus bersifat substantif sehingga pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari sisa kuota yang sudah dibeli.
2: Kami persilakan Pak Denny untuk melakukan update
3: informasi, Pak. Pilihan paket rollover, tetapi putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Sehingga menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif, tetap harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan. Selanjutnya, Kementerian Komdigi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilakukan oleh masing-masing operator.
4: Itu adalah batas operator menyampaikan laporan pertama. Jadi dalam putusan MK itu secara jelas memang menyebutkan bahwa tidak membatasi pilihan layanan, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah dan diperhatikan adalah bagaimana mereka memberikan perlindungan substantif terhadap kuota yang masih ada itu. Nah kemudian tadi terkait pengawasan ya. Pengawasan dari yang kami lakukan setelah kami mendapatkan laporan pertama dari operator, memang operator seluler ini telah memberikan banyak layanan diantaranya rollover dan non-rollover. Jadi hanya memang dari hasil kami evaluasi dalam perlindungan substantif yang diberikan masih berupa notifikasi. Dan menurut hasil evaluasi kami itu masih belum maksimal memberikan perlindungan substantif kepada nilai ekonomi yang ada pada kuota dimaksud.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: number one hits music station.
1: Masih di Free Day di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah. Selamat siang untuk Sobat Rudy yang ini putarkan satu lagu terbaru dari Pamungkas Sobat Ki dengan Adam. Selamat siang juga untuk Sobat Sinta, ini putarkan satu lagu dari Andin dengan Ujung-ujungnya Kamu, sudah kita siapin juga buat kamu. Silakan untuk Sobat Ki ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di Free Day hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029. Kali ini ada informasi yang mungkin sudah ramai diperbincangkan mengenai evaluasi dari manajemen rekayasa lalu lintas Sobat Ki, kawasan Pasar Tanjung dan juga Johar Plaza. Karena mengingat bahwasanya di tanggal 26 kemarin ya Sobat Ki, maksud kami 28, ini sudah ada perubahan arus lalu lintas Sobat Ki ya, rekayasa lalu lintas. Dan dievaluasi, dimulai lagi dan diuji coba di tanggal 5 Oktober 2026, yang mana untuk kamu pengendara roda 2 dan juga roda 4 yang akan melintas di kawasan Pasar Tanjung, ini tidak bisa belok kanan menuju ke Jalan Diponegoro Sobat Ki. Ini lurus sampai ke Pasar Tanjung, lalu kamu bisa berbelok ke kanan ke Jalan Samanhudi, lurus saja untuk bisa ke arah Sultan Agung. Lalu dari Sobat Ki yang akan dari Gajah Mada ya menuju ke Jalan Samanhudi yang biasanya bisa belok ke kanan, ini tidak bisa Sobat Ki ya. Dan untuk kamu yang akan mengarah ke Johar Plaza bisa melewati Sultan Agung lalu berbelok ke kanan ke Jalan Diponegoro Sobat Ki. Ini bisa lurus, kalau dulu kan nggak bisa lurus ya. Sekarang ini sudah bisa lurus ke arah Johar Plaza. Ini dan jika kamu pengendara roda 2 ini bisa melewati jalan untuk Suropati, namun tidak diperkenankan untuk kendaraan roda 4 melintasi ke jalan untuk Suropati Sobat Ki ya. Ini bisa di-share juga ke kamu nanti di hari Senin, bisa berkabar juga bagaimana responnya. Dan karena banyak sekali keluhan dari masyarakat ketika di jam-jam sibuk seperti pagi hari dan juga sore menjelang pulang kantor dan juga pulang sekolah Sobat Ki ya. Dan kita tunggu nanti update-nya di tanggal 5 Oktober 2026, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Silakan sekali lagi untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita putar di Free Day hari ini di 0811 378 1029.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

102,9 FM K Radio. Sobat K, ada kabar baik untuk kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati. Sobat K, lagi mencari TPQ untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang pertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Segera cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan juga pendaftarannya. Segera hubungi CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di nomor 0812-3234-2727. Sekali lagi, silakan untuk menghubungi CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Sobat K untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pendidikan di Sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah di nomor 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday bareng saya Rosyid Romansyah. Masih membahas seputar mengenai berhemat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini Sobat K. Tadi yang pertama mengenai audit dan juga pangkas pengeluaran harian. Lalu yang kedua mengelola utang dan amankan dana darurat. Yang ketiga Sobat K, ini cerdas berbelanja dan cari penghasilan tambahan. Ini ada dua, ini menunda lifestyle inflation Sobat K. Tahan keinginan untuk upgrade barang seperti gadget atau kendaraan selama fungsi barang masih lama. Ini sangat baik jika terpaksa membeli bahan non-primer, pertimbangan opsi belanja second hand berkualitas Sobat K. Karena memang kalau handphone keluaran baru, kalau kamu ngebet banget pengen beli, mesti nabung dulu Sobat K ya. Yang pasti jangan sampai uang kamu habis gara-gara membeli satu barang yang langsung membuat uang kamu habis. Lalu yang kedua ada cari side hustle Sobat K. Ini mencari uang tambahan ya, selain bekerja yang kamu geluti saat ini. Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja, bisa kamu manfaatkan dengan keahlian kamu Sobat K untuk mencari tambahan di luar jam kerja utama. Yang entah apapun itu Sobat K, yang penting halal, bukan menghalalkan segala cara Sobat K pastinya. Nah itu tadi mengenai ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk berhemat di tengah intis ekonomi seperti saat ini Sobat K. Dan mudah-mudahan selama kurang lebih 3 bulan ke depan kita bisa berhemat dan bisa memanfaatkan uang dengan maksimal pastinya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Partai Nasdem memperkuat konsolidasi internal melalui pelatihan dan pembekalan bertema Laga Perubahan 2.0 Angkatan ke-9. Acara ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan kader dalam menghadapi pemilu mendatang. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Hanif Musyafa. Hanif, selamat sore. Seperti apa rangkaian pelatihan dan pembekalan Laga Perubahan 2.0 Partai Nasdem hari ini?
2: Ya, baik, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Nasdem Tower untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Laga Perubahan Angkatan ke-9. Angkatan ke-9 sendiri adalah peserta Laga Perubahan dari DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dan juga Papua Barat. Untuk di Nasdem Tower sendiri, kegiatan inti dari Laga Perubahan hari ini adalah tur di Nasdem Tower, yaitu untuk mengenal lebih banyak tentang Partai Nasdem, dimulai dari sejarah, ideologi, dan juga strategi Partai Nasdem. Secara keseluruhan untuk Laga Perubahan Angkatan 9 ini sudah dimulai sejak kemarin hari Jumat, lanjutkan dengan hari ini hari Sabtu, dan juga ditutup pada besok hari Minggu. Berbagai kegiatan dan juga pelatihan diberikan dan juga dilaksanakan, mulai dari tentang kondisi politik Indonesia, strategi partai, rencana, dan juga ideologi partai. Tidak hanya tentang menerima ataupun mendapatkan pelatihan satu arah, tetapi Partai Nasdem ataupun para kader Partai Nasdem yang mengikuti Laga Perubahan Angkatan 9 ini juga dilatih secara kelompok kecil untuk membuat rencana ataupun strategi di wilayahnya masing-masing, sehingga nanti ketika pada akhir penutupan dari Laga Perubahan Angkatan 9 ini, para kader Nasdem dan juga dari DPW-DPW mulai dari Sumatera Utara hingga Papua Barat ini diwajibkan memiliki rencana aksi. Rencana aksi inilah yang akan dibawa pulang ke daerah mereka sebagai program nyata yang akan diberikan kepada masyarakat, dan selanjutnya akan dievaluasi pada Laga Perubahan sebelumnya. Seperti pada Laga Perubahan hari ini ataupun pada Laga Perubahan Angkatan ke-9 ini juga sebelumnya sudah mengevaluasi dari rencana aksi yang Laga Perubahan sebelumnya ataupun pada tahun sebelumnya. Dan rencana aksi inilah yang akan dibawa pulang dan juga diimplementasikan di masyarakat dari DPW Sumatera Utara maupun Papua Barat. Valeri.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Hanif Musyafa atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

102,9 FM ke radio. Selamat sore untuk Sobat Farhan yang ini putarkan satu lagu dari Salma Salsabila dengan Afaia featuring dengan Bass Boy. Ada juga Sobat Putra, satu lagu dari Mr. Big Wild World. Wild World ya Sobat, okay? Di KBK Track sudah kita siapin Sobat, okay? Karena kalau kita mendengarkan KBK Track setiap satu jamnya kita kasihkan satu lagu khusus nostalgia di tahun 80 dan 90-an. Masih ada waktu untuk kami mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bisa kirimkan di 0811-378-1029. Ada informasi ini mengenai ditemukan sepeda motor di kawasan Puger Sobat K. Saat ini bisa langsung ke Polsek Puger, sepeda motor jenis Kupi dengan nomor polisi P6930IB Sobat K ya. Bisa langsung ke Polsek Puger kalau Sobat K ada sanak keluarga yang kehilangan sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan plat nomor P6930IB, bisa langsung mendatangi Polsek Puger hari ini ya. Terima kasih banyak untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini ya. Ada Sobat Raffi yang mengabarkan bahwasanya kondisi saat ini di kawasan Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kamu yang juga ingin mendengarkan melalui streaming bisa kunjungi di kastripradiojember.com.

0: Sobat kayak ngaku deh, siapa yang pengen punya rumah yang bukan hanya cuma rapi sobat ya, tapi juga bikin nyaman dan bikin betah. Nah, ini saatnya ada Home Living Festival dari Informa. Saatnya upgrade suasana rumah dengan koleksi home living yang bisa kamu pilih dengan mix and match-nya sobat ke sesuai dengan gaya kamu. Mau ruangan keluarga makin cozy, ada sofa, coffee table, dan berbagai pilihan lainnya. Butuh area kerja yang nyaman, ada lift desk dan juga kursi kantor ergonomis. Dapur kamu mau lebih rapi, kitchen set dan kitchen trolley juga tersedia di sana sobat ke. Sampai kamar tidur, ada wardrobe bed hingga kasur Informa Sleep bisa bikin waktu istirahat kamu makin nyaman sobat ke. Dan yang bikin makin happy Sobat K, ada promo beli 1 gratis 1, cicilan 0% hingga 24 bulan, plus gratis kirim dan juga pasang pastinya. Promonya sampai 10 November 2026. Segera mampir ke Informa Lipo Plaza Jember, lantai 2F Sobat K ya. Silahkan untuk kamu bisa mendatangi Informa dan lengkapi setiap ruangan, ciptakan kenyamanan di rumah kamu Sobat K. Informa Lipo Plaza Jember, lantai 2F, saatnya bikin rumah makin cozy.
1: K Radio, hit music, hot news.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 102.9 K-Radio.
9: K-Pop.
10: Taylor Swift kembali mencatat prestasi baru di MTV Video Music Award atau VMA 2026. Dalam ajang yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 27 September 2026 lalu, Taylor menjadi penerima pertama MTV VMA Artist Director Honor Award. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dakota Johnson yang juga merupakan teman sekaligus salah satu bintang dalam video musik Taylor. Dalam pidatonya, Taylor mengenang perjalanan panjangnya di dunia video musik. Ia mengungkapkan telah terlibat dalam pembuatan sekitar 60 video musik, termasuk 18 karya yang ia tulis dan sutradarai sendiri. Taylor mengatakan dirinya sangat menikmati proses menulis dan menyutradarai, terutama karena dukungan para penggemar yang selalu menghargai setiap karya yang dibuatnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang yang pernah bekerja bersamanya dan mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari setiap proyek. Usai menerima penghargaan, Taylor memperkenalkan video musik terbarunya, Passion Zero, yang ditayangkan perdana secara global. Video ini dibintangi Dakota Johnson dan Colin Farrell dengan Chivo sebagai sinematografer.

0: Sobat G, kali ini ada informasi seputar olahraga yang mana Mitchell Becker, ya Sobat G, merupakan penyerang timnas Indonesia memuncaki daftar top skor sementara FIFA Asian Cup 2026. Ia mengoleksi 5 gol dalam FIFA Asian Cup 2026. Seluruh gol tersebut dilesakkan ke dalam gawang Bangladesh, Sobat G, pada hari Kamis kemarin 2 Oktober 2026. Mitchell Becker masih punya peluang untuk menambah pundi-pundi gol saat menjalani partai final nanti melawan Thailand tanggal 5 Oktober 2026. 5 gol tersebut hanya selisih 1 gol dari Bergson, striker dari Malaysia yang mengoleksi 4 gol, Sobat G. Ia yang baru mainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia mencetak 4 gol dalam 2 laga. 4 gol dari Bergson, 1 dijebloskan ke gawang Bangladesh saat Malaysia menang 3-0. Sementara itu di gawang Singapura, Sobat G, atas kemenangan 6-0 meskipun menang namun tidak lolos ke final FIFA Asian Cup 2026, Sobat G. Di bawah Becker dan juga Bergson ada Arif Aiman yang mana juga dari Malaysia mengoleksi 2 gol, Sobat G. Dan mudah-mudahan dalam final nanti melawan Thailand, Indonesia bisa memenangkan pertandingan FIFA Asian Cup 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersama.

0: Headline News Metro TV di 102,9
1: FM. 16 waktu Indonesia Barat, Pemirsa, Buah Hakim Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya Muhammad Ruliandi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan juga intervensi kebebasan akademik saat persidangan. Dua hakim konstitusi yang dilaporkan, diantaranya Wakil Ketua MK Salih Isra dan Hakim Konstitusi Asrul Sani. Ruliandi menilai tindakan kedua hakim dalam persidangan sengketa persyaratan pencalonan wakil presiden pada Kamis malam telah menciderai marwah Mahkamah Konstitusi serta melanggar kode etik hakim.
2: Saya menilai bahwa tindakan tersebut yang meminta saya untuk mencabut keterangan saya di ruang publik dalam rangka saya memberikan kritik kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan MK telah menegaskan dalam putusan MK nomor 282 tahun 2025 yang mana pasal penghinaan terhadap lembaga negara termasuk MK itu sudah dibatalkan oleh MK. Artinya MK sudah siap menerima kritik kepada dari warga masyarakat.
1: Persoalan ini bermula ketika Ruliandi yang dihadirkan sebagai ahli oleh pihak terkait diminta Hakim Asrul Sani untuk mengklarifikasi pernyataannya di sebuah talk show yang menyebut persidangan tersebut ilegal. Hakim Salih Isra kemudian meminta Ruliandi untuk mencabut ucapannya hingga memintanya untuk meninggalkan ruang sidang.
3: Tahun 2025.
4: Adalah keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Ahli yang kedua disilakan. Anda ya, tidak boleh lagi, sudah cukup.
3: Baik, kalau memang cukup. Seperti itu kami menghormati putusan ya. Yang mulia. Karena
4: sudah
3: prinsipnya
4: cukup. Ya.
3: Kami mengerti prinsip-prinsip negara hukum. Terima kasih.
4: Terima kasih. Silakan meninggalkan ruang sidang. Yang lain tidak boleh memberi komentar.

0: Terima kasih.
1: Pemirsa, Dinas Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar 3 jaringan penyelundupan sabu melalui jalur perairan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dari pengungkapan ini, pemirsa, polisi menyita 244 kg sabu dan menangkap 9 tersangka. Dalam pengungkapan ini, pemirsa, polisi menangkap 9 tersangka yang terlibat dalam jaringan berbeda di Aceh hingga Sumatera Utara. Pengungkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan internasional asal Malaysia yang memanfaatkan jalur perairan untuk memasukkan narkotika ke Indonesia. Dinas Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan dari 3 perkara yang diungkap, masing-masing jaringan memiliki modus dan peran berbeda. Narkotika tersebut, pemirsa, diduga melalui jalur perairan dari Malaysia sebelum kemudian diedarkan melalui sejumlah jalur darat. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang berperan sebagai pengendali jaringan ini.
2: Kemarin ada 244 kilo. Itu ada tiga klaster. Yang pertama adalah pengungkapan yang 50 kilo. Kemudian kedua adalah 150 kilo, yang ketiga adalah 44 kilo. Itu yang kami ungkap. 9 tersangka.
3: Pak, dari hasil pengungkapan kita, para tersangka itu akan kita berikan sanksi terhadap hukuman apa?
2: Ya, ada pasal yang kami kenakan, pasal yang dikenakan kepada para tersangka dengan ancaman hukumannya di sumber
1: ini. Demikian headline news saat ini, pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi, di antaranya api masih terus berkobar di sejumlah titik kebakaran di TPA Jati Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah tim gabungan terus berupaya memadamkan api dan mengerahkan bantuan alat berat. Tetap bersama kami di Metro TV, pemirsa.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.
5: Masih di K-Radio di 102,9 FM K-Radio, kita masuk ke sesi kedua Sobat K di jam 4 sore kali ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyapa kami di 0811-378-1029. Ada Sobat Rani yang diputarkan satu lagu dari Ziva Magnolia dengan Kata-Kata. Selamat sore juga untuk Sobat Nindi yang diputarkan satu lagu dari Dua Lipa dengan It Gave. Pastinya kita sudah siapin di K-Friday di 102,9 FM K-Radio. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita puterin buat kamu Sobat K sampai menjelang jam 8 malam nanti. Silakan kirimkan lagu favorit kamu untuk kita puterin hari ini langsung di 0811-378-1029.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur, gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
8: Sobat K, ayo ngaku siapa nih laptopnya yang udah mulai lemot, atau device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten Sobat K. Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan Sobat K, gamers, konten kreator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten juga ada di sini, serta aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, semua lengkap di sini Sobat K. Dan nggak perlu khawatir soal kualitas karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini Sobat K. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun jauh lebih aman. Tapi tunggu dulu Sobat K, ada yang lebih seru karena mulai tanggal 1 September kemarin sampai tanggal 4 Oktober 2026, tinggal 1 hari lagi, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan voucher belanja Sobat K. Bayangin aja, niatnya cuma pengen upgrade device, pulangnya malah bawa hadiah Sobat K. Jadi tunggu apa lagi, segera serbu iTech City ITC Surabaya lantai 2 Sobat K. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya bisa follow Instagram @itechcityitc. iTech City ITC Surabaya, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: dalam jaring radio sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Sedigede FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harusnya digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang Dandung Zulharyanto menegaskan agenda ini sifatnya penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandung juga menjelaskan proses pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke Wakil Wali Kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Rutan Kelas 1 Surabaya memindahkan sebanyak 177 narapidana ke dua lembaga pemasyarakatan di Kota Madiun. Dengan pengamanan ketat dari jajaran petugas pemasyarakatan yang dibantu personil Batalion A Satbrimobda Polda Jawa Timur. Dari total 177 warga binaan, sebanyak 175 orang dialihkan ke Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun dan 2 orang ditempatkan di Lapas Kelas 1 Madiun. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo turun langsung memimpin dan mengawasi jalannya pemindahan agar berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP pemasyarakatan. Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai solusi konkret mengurangi overkapasitas hunian di Rutan Kelas 1 Surabaya.
3: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Toilet sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya diminta diperbaiki seperti toilet di mal. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sesudah sidak ke satu di antara sekolah negeri. Dua toiletnya terkunci, ada genangan, dan airnya tidak mengalir. Nantinya, toilet sekolah seperti mal, bersih, tidak bau, airnya mengalir, dan nyaman dipakai. Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Bobda dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas diminta segera dioptimalkan untuk pemeliharaan fisik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu lagu dari Ardito Pramono Sumatri dengan Permainanmu sudah kita puterin buat kamu di Kfree Day di 102,9 FM Radio bareng saya Rosit Romansyah. Selamat sore untuk Sobat Peter yang diputarkan satu lagu dari The Weeknd, Can't Feel My Face. Wah, ini lagu yang cukup hit Sobat, kayak apalagi Weeknd kemarin sempat konser di Indonesia Sobat K ya, di tanggal 26 hingga 27 September Sobat K. Dan konser The Weeknd dalam rangkaian After Hours Still Down Tour Jakarta di JIS Sobat K tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik. Dalam dua malam konser tersebut juga diwarnai sejumlah momen yang menarik perhatian penonton. Mulai dari properti pertunjukan yang dibawa pulang, panggung futuristik dengan robot emas, interaksi langsung dengan para penggemar hingga dampak ekonomi yang disebut-sebut Sobat K ini mencapai 250 miliar rupiah Sobat K ya. Kita bakal bahas mengenai fakta-fakta dari Weeknd kemarin konser di Jakarta Sobat K. Ini sangat seru sekali untuk kita bahas. Mungkin kamu sudah pernah nonton ataupun kemarin sempat nonton, bisa kabarkan juga ataupun share pengalamannya Sobat K di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio, masih di K Friday bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 5 sore Sobat K. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang sudah menyapa kami di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Selamat sore untuk Sobat Nanang Sumantri yang mengabarkan kondisi cuaca. Ini info di Maisan Bondowoso, hujan Sobat K ya. Dan terlihat juga di kawasan Jalan Danau Toba saat ini agak sedikit mendung dan berangin ya Sobat K. Mudah-mudahan hari ini cuaca baik untuk kamu yang saat ini akan beraktivitas di luar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Satu lagu dari Noah, Wanitaku, sudah kita siapin buat kamu ya. Saya ucapkan selamat sore juga untuk Sobat Marta. Ini satu lagu dari Tulus, Hati-hati di jalan, juga sudah kita siapin buat kamu ya. Silakan untuk Sobat K yang menantikan lagu-lagu pilihannya untuk kita puterin, silakan kirimkan di 0811 378 1029. Kami informasikan untuk azan maghrib hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk azan maghrib Sobat K akan berkumandang di jam 17 lepas 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: K-Ethnic. Senjata yang berasal dari Kalimantan yaitu senjata Mandau, di mana Mandau dari Kalimantan ini sudah dikenal secara meluas hingga ke luar negeri. Mandau sendiri lebih banyak digunakan oleh suku Dayak Kalimantan. Senjata tradisional Mandau sendiri memiliki bentuk seperti pedang. Selain itu, pada bagian bilah Mandau kerap diberikan sebuah ukiran yang terlihat begitu unik. Keberadaan Mandau asal Kalimantan juga kerap ditemani dengan sebuah pisau kecil yang bernama Langgei Puai. Dahulu senjata Mandau kerap digunakan untuk melawan musuh ketika perang. Namun saat ini, senjata Mandau lebih kerap dijadikan oleh-oleh khas Dayak bagi turis wisatawan mancanegara maupun domestik.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Let's start your awesome day.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Sobat, ada informasi dari Sobat Ardian ini yang mengabarkan bahwasannya di Patrang sudah mulai gerimis Sobat K. Kalau ada Sobat Maria, ini juga mengabarkan tadi melewati di Arjasa juga sempat gerimis Sobat K ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Mengantisipasi cuaca tiba-tiba hujan Sobat K ya. Untuk kamu pengendara roda 2 harus mengantisipasi, udah lama gak pakai jas hujan. Mudah-mudahan, tapi kalau hari ini gak hujan, bersyukur ya untuk kamu yang gak bawa jas hujan Sobat K. Namun mengantisipasi saja, khawatir tiba-tiba nanti malam turun hujan Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya. Kali ini kita bahas mengenai beberapa fakta menarik yang terjadi di konser The Weeknd di Jakarta Sobat K. Bahwasanya dengan konser cukup bagus selama 2 hari, selama tanggal 26 hingga 27 September kemarin Sobat K, ada beberapa fakta menarik. Yang pertama, bola properti konser boleh dibawa pulang penonton Sobat K. Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat sesi encore ketika The Weeknd membawakan House of Balloon. Balon bola-bola dekorasi digunakan sebagai bagian dari pertunjukan yang dijatuhkan ke area penonton. Setelah konser berakhir, seorang penonton bahkan terlihat membawa salah satu bola tersebut keluar dari Jakarta International Stadium Sobat K atau di JIS. Properti yang semula menjadi bagian dari visual konser itu akhirnya berubah menjadi semacam oleh-oleh ya bagi para penonton Sobat K. Momen tersebut kemudian menarik perhatian karena bentuk bolanya cukup besar dan tidak lazim kalau dibawa pulang dari konser. Waduh, kalau ditanya tetangga gimana ya? Itu bola beli di mana? Di konser The Weeknd. Buset, gede banget itu Sobat K ya. Kalau melihat secara diameter itu gak wajar sih kalau dia jalan sendiri bawa bola gitu kan, jadi perhatian penonton lain apalagi di parkiran gitu ya. Kalau dia bawa kendaraan sih aman-aman aja ya. Kalau pas dia naik kendaraan umum atau naik kereta cukup ribet juga tuh bawa balon segede itu. Lalu ada panggung yang diisi oleh robot emas setinggi 12 meter. Ini cukup menarik perhatian juga bahwasanya panggung maksud kami yang ada pada saat konser The Weeknd ini tidak hanya mengandalkan LED saja dan juga tata cahaya dalam pertunjukan. Di tengah panggung berdiri patung robot emas setinggi 12 meter karya Hajime Sorayama, seniman asal Jepang, dan patung yang dikenal sebagai seksi robot tersebut menjadi salah satu elemen utama dalam pertunjukan konser The Weeknd. Let's go.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Okay deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: K-pop. Rapper Macklemore mengumumkan tur bertajuk Free Palestine di Eropa pada akhir Oktober 2026. Seluruh hasil penjualan tiket dari tur ini akan disumbangkan kepada 12 organisasi yang mendukung warga Palestina di bidang kemanusiaan, medis, pendidikan, hingga bantuan komunitas. Tur yang dipromosikan Live Nation dengan format Macklemore and Friends dijadwalkan berlangsung di 3 kota. Konser pertama digelar di Dublin, Irlandia pada 26 Oktober, kemudian Paris pada 29 Oktober, dan ditutup di London pada 30 Oktober 2026. Macklemore menyampaikan pengumuman tersebut melalui Instagram pada 24 September. Ia juga mengatakan pertunjukan di Amerika Serikat masih dalam tahap pengaturan. Penjualan pre-sale tiket dibuka 28 September, sementara penjualan umum dimulai 30 September 2026. Tur ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Macklemore dicoret dari sisa tur Ed Sheeran di Amerika Serikat.

Aku kasih tahu buat kamu yang pengen punya rumah bukan cuma rapi aja Sobat K, tapi juga pengen nyaman dan bikin betah. Nah, saatnya Sobat K, ada Home Living Festival dari Informa. Saatnya upgrade suasana rumah dengan koleksi home living yang bisa kamu pilih dan mix and match-nya sesuai dengan gaya kamu. Mau ruang keluarga makin cozy, ada sofa, coffee table, dan berbagai pilihan lainnya. Butuh area kerja yang nyaman, ada lift desk dan juga kursi kantor ergonomis. Dapur mau lebih rapi Sobat K, kitchen set dan juga kitchen trolley juga tersedia di Informa. Sampai kamar tidur pun ada wardrobe bed hingga kasur Informa Sleep untuk bikin waktu istirahat kamu makin nyaman. Dan yang bikin makin happy Sobat K, ada promo beli 1 gratis 1, cicilan 0% hingga 24 bulan plus gratis kirim dan juga pasang pastinya. Promo ini sampai tanggal 10 November 2026. Segera mampir ke Informa Lipo Plaza Jember lantai 2F Sobat K, dan Informa lengkapi setiap ruang, ciptakan kenyamanan di rumah Sobat K. Informa Lipo Plaza Jember lantai 2F, saatnya bikin rumah makin cozy. K Radio 102.9.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Let's start your awesome day.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan menerbitkan surat edaran Bupati Pamekasan tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa UHC cut-off. Surat edaran tersebut ditetapkan dan ditandatangani Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman pada 1 Oktober 2020. Penerbitan surat edaran ini menjadi dasar sementara pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa transisi kepesertaan JKR. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pelayanan kesehatan gratis tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5, penderita penyakit kronis, serta ibu hamil.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat look. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober mendatang, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 293 lembaga keagamaan di Bojonegoro bakal digelontor dana hibah, nominalnya mulai dari 10 juta hingga 25 juta rupiah. Bantuan bersumber dari APBD tahun 2026 untuk stimulan pembangunan atau rehab. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bojonegoro Dian Rohmawati bilang, proses pelayanan pencairan hibah sudah mulai berjalan setelah sosialisasi. Pencairan masih berproses hingga kini karena bersifat stimulan, maka banyak pengajuan yang harus diadendum.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: News Metro TV di 102,9 FM.
1: Pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanas menanggapi potensi pemakzulan jika Partai Demokrat merebut kendali Kongres. Presiden Donald Trump justru melontarkan pernyataan santai bahwa dirinya semakin mahir menghadapi proses tersebut. Trump secara terbuka menepis seluruh ancaman tersebut sebagai langkah politis yang tidak berdasar. Ia bahkan mengklaim memiliki kesempatan serupa terhadap para rival politiknya di masa lalu, namun memilih untuk tidak melakukannya karena menilai hal tersebut tidak pantas. Pernyataan kontroversial ini semakin memperkeruh dinamika politik jelang pemilihan paruh waktu, di mana pertarungan kursi di Kongres diprediksi akan menjadi penentu arah kekuasaan Washington ke depannya.
2: Fake impeachment. And we could have done that with Sleepy Joe, but we didn't do it because it would have been appropriate. I could have done that with Hillary Clinton, as you know. I had the chance to do it if I wanted. And I said that would be inappropriate. But with me, they like to do it. So.
1: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Hey.
3: 102,9 FM Kredit, terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Free Day bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini Sobat K. Di jam terakhir di K-Free Day sudah masuk di jam 7, selamat malam untuk Sobat Cahya. Ingin diputarkan satu lagu dari Alex Warren featuring Rose dengan On My Mind. Ya, selamat malam juga untuk Sobat Intan, satu lagu dari 420 featuring Cerita Utami dengan Mangu sudah kita siapin juga buat kamu ya. Silakan untuk kamu Sobat K yang ingin diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di malam ini Sobat K, di malam Minggu, dan kamu ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas, bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

Kalau biasanya para musisi itu kalau manggung sudah stay di panggung aja Sobat Ki. Namun tidak semua musisi ada di situ. Dan biasanya musisi Indonesia maupun luar negeri mengajak para fansnya untuk nyanyi bersama. Itu juga dilakukan oleh The Weeknd Sobat Ki. Dan momen tersebut ketika The Weeknd membawakan Out of Time, ia turun panggung dan berjalan di sisi area penonton sambil menyapa serta menyentuh tangan para penggemar. Dan di tengah perjalanan, The Weeknd melihat seorang penonton perempuan membawa kertas bertuliskan I am ready to sing Out of Time. Kemudian berikan mikrofon kepada penonton tersebut untuk menyanyikan bagian lagu tersebut, Sobat K. Sangat seru sekali ya kalau dilihat ia menyapa para penggemarnya, Sobat K. Dan memang dalam konser tersebut banyak sekali penonton yang terpukau karena aksi panggung dan juga panggungnya cukup megah sekali Sobat K. Dan yang terakhir ini konsernya The Weeknd ini tidak hanya ramainya terlihat di JIS saja Sobat K, namun gelaran musik berskala internasional ini membuat Gubernur DKI Jakarta ini Pramono Anung rangkaian kegiatan musik termasuk Pesta Pora dan konser The Weeknd selama 2 hari memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah bagi Jakarta Sobat K. Pergerakan ekonomi tersebut menunjukkan bagaimana konser musik dapat menarik orang dari luar Jakarta dan mendorong pengeluaran untuk berbagai kebutuhan mulai dari perjalanan, akomodasi, transportasi, makanan hingga kebutuhan selama menghadiri konser Sobat K. Dan memang Jakarta akan siap untuk menggelar konser Kanye West Sobat K di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan konser itu sangat gede sekali ya, didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kamu mungkin sudah membeli tiketnya Sobat K untuk konser Kanye West atau masih berusaha untuk keluar ya tiketnya, karena kalau melihat harganya cukup merogoh kocek juga ya Sobat K, harga tiket dari konser Kanye West yang akan digelar di Jakarta khususnya di Stadion Gelora Bung Karno. Ini untuk harga tiket ya, akan dijual mulai tanggal 24 Oktober mulai dari Rp1.875.000 hingga Rp9.850.000 Sobat K. Itu masih belum termasuk pajak 10% dan biaya layanan 6% Sobat K. Wah, ini cukup mahal sekali, apalagi untuk kategori 4 saja ini sudah habis dan sold out kemarin Sobat K. Tinggal beberapa area yang masih belum sold out, padahal untuk yang paling mahal sendiri tadi Rp9.850.000 ini sudah sold out juga Sobat K ya. Waduh, kenceng juga tuh ya penjualannya Sobat K ya. Kira-kira seramai apa konser Kanye West Ye Jakarta 2026 yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 24 Oktober 2026. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar pastinya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
7: Gay History. Setiap 3 Oktober, Irak memperingati tonggak penting dalam sejarah kemerdekaannya. Tanggal ini merujuk pada 3 Oktober 1932, ketika Irak resmi diterima sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, sekaligus menandai berakhirnya mandat Inggris atas Irak. Sebelumnya, wilayah Irak merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah tersebut berada di bawah pengaruh Inggris dan pada 1920 ditetapkan sebagai wilayah mandat Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kondisi ini memicu perlawanan masyarakat Irak. Setelah melalui berbagai proses politik, Inggris mendukung pembentukan kerajaan Irak dengan Faisal bin Hussein sebagai Raja Faisal I. Kemudian pada 3 Oktober 1932, Irak memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski demikian, pengaruh Inggris masih tetap kuat dalam politik Irak. Perjalanan Irak setelah kemerdekaan juga diwarnai berbagai perubahan politik hingga akhirnya sistem kerajaan berakhir dalam revolusi 14 Juli 1958 dan Irak berubah menjadi republik.

0: Kalau ngomongin soal film Sobat Ki, apalagi di malam minggu ini banyak sekali, di bulan Oktober terutama, banyak sekali film-film yang dirilis untuk bisa kamu nikmati bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kamu Sobat Ki. Kemarin kita sudah kasih rekomendasi dan juga referensi film untuk genre horor Sobat Ki. Ini ada satu film yang pas banget untuk kamu tonton di tanggal 8 Oktober nanti, satu film karya dari Kamila Andini. Ini dengan judul 4 Musim Pertiwi, menceritakan tentang Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino yang kembali ke kampung halaman setelah 2 dekade pergi Sobat Ki. Alih-alih disambut hangat, kepulangannya justru mendapat penolakan dari warga dan juga keluarganya. Hanya Maira yang yang diperankan oleh Christine Hakim dan juga Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang masih menerimanya. Pertiwi pulang untuk menghadapi masa lalu yang kelam dan perlahan mencari jalan untuk mulai kehidupan yang baru Sobat Ki. Dan untuk kamu fans dari Lisa Blackpink Sobat Ki, ada film yang pas untuk kamu tonton di tanggal 12 Oktober nanti. Film dokumenter ini mengikuti perjalanan Lisa selama 1 tahun ketika membangun karir solo di luar Blackpink. Ini menceritakan perlihatkan proses Lisa dalam menulis, juga merekam hingga merilis album solo debutnya Sobat Ki. Selain kesibukan bermusik, dokumenter ini juga menyoroti tantangan tersendiri saat mencoba acting dan juga membuka bisnis sendiri. Untuk kamu, bagi fans Lisa Sobat Ki, bisa menyaksikan film ini di platform digital kesayangan kamu Sobat Ki. Dan banyak sekali film-film yang hadir di bulan Oktober ini. Saya juga menantikan salah satu film yang menurut saya cocok banget untuk kita tonton Sobat Ki, ada Bapak Paling Jujur. Ini yang cukup menarik perhatian dengan poster yang cukup unik Sobat Ki, karena film ini tentang Bapak Jonas Prakoso yang diperankan oleh Ando Vida Lopez, seorang calon gubernur muda yang dikenal pandai menjaga citranya di hadapan publik. Saat tengah menjalani kampanye Sobat Ki, Jonas terkena kutukan dari neneknya yang membuat ia tidak bisa lagi berbohong Sobat Ki ya. Dan setiap hal yang ada di pikirannya justru terucap begitu saja. Kondisi ini membuat Jonas kesulitan mempertahankan citra yang selama ini ia bangun, dan berbagai rahasia keluarga hingga persoalan politik pun mulai terungkap Sobat Ki. Ini saya juga penasaran dengan film ini yang diperankan oleh Ando Vida Lopez Sobat Ki, dan banyak sekali pemeran-pemeran yang tidak asing untuk kita nikmati di tanggal 15 Oktober 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Ki Radio, demikian Ki Friday hari ini Sobat Ki, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Yang tadi sudah mendengarkan dari awal mulai jam 12 hingga menjelang jam 8 kali ini, dan juga sudah gabungan, terima kasih banyak sudah mendengarkan Ki Friday bareng saya Rosid Romansyah. Saatnya saya pamit Sobat Ki, terima kasih dan sampai jumpa di Ki Friday minggu depan.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
2: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
1: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
2: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
1: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
3: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. What's the trick?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Hampir menginjak 3 tahun, hati ini

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History.
1: Setiap 4 Oktober, dunia memperingati Hari Hewan Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan, perlindungan, dan perlakuan yang layak terhadap hewan. Tanggal 4 Oktober dipilih karena bertepatan dengan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi, tokoh yang dikenal memiliki kepedulian terhadap alam dan hewan. Gagasan Hari Hewan Sedunia mulai berkembang pada awal abad ke-20. Peringatan pertama digelar di Berlin pada 24 Maret 1925, sebelum kemudian dipindahkan ke 4 Oktober. Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, tetapi juga satwa liar, hewan ternak, dan berbagai spesies yang hidup di alam. Masyarakat diajak mencegah kekerasan dan penelantaran hewan, tidak terlibat perdagangan satwa ilegal, merawat hewan dengan bertanggung jawab, serta menjaga habitat dan lingkungan. Jadi Hari Hewan Sedunia menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan hewan sekaligus kelestarian alam tempat mereka hidup.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wah.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.